igadarabuku blemadarabuku mene mene dadrabuku misuwu mikawu akamiyefu